0: kasa wo yesu dem
1: wo yesu dem
0: kasa honhum biara ekum honhum biara ekum
1: honhum biara ekum
0: honhum biara esai
1: honhum biara esai
0: ayako sama me kra
1: edi amano
0: ewrade
2: jesus
0: ozofo bi jire so ano ade snap go from ne nua kan konti obekon nanim de ebesai no biwa no wo demo kasa honhum biara
1: honhum biara
0: o

Nchensi dan ɛde kɔkɔ yɛ ɔno ana adwuma. Nchensi dan a ɛyɛ 32 packets. Sɛ wofa adwusoman kwan yɛ aso a yɛwɔ asuo bafo hɔ. Na nsɛm yɛ wɔ hɔ a na yɛda nyane a obi de anwea kɔ akɔfili asase no fa nyinaa. Yɛkɔ mu a